Inga wanya maya judana nu, wanya maya judana nu, wanya maya judana nu. Tete wa gongong fe wayi, iye iye.

dena den muak makanya. Dab dabang dab dabang, ngiring ngiring pemargani debat hari.

ada cuma dengan kau sama demalum. Kayu lu kayu lemongai balun kayu lemongai tinun aduh.